Ekyamagero ekyokusatu. Yesu alangirira obwakabaka bwa Katonda Kitaawe. Yesu mu budde buno atusaba tulangirire obwakabaka bwa Katonda obw'okwagala abatukola.

0: misa kusawa satu ezo kumacha edabwe lukulo ni lakaba kulembeze bamu wabana atambuze mire momuchibi inacha mwe membo jukizibo kujana bufana njima passport obutono bubidi okuma nyebisinga uku bakunoti msambu tanu satu kumina satu nsambu mwe mu nsambu
1: kusakiesia sivako.